0: know you're one of my kind.
1: Dracula.
2: C'est un héros pirate.
3: Dit is KR1,
4: Toek R, Jedna,
5: Mureke, Birmuke, Re, Birola.
3: Dit is KR1, ini adalah KR1, itu KR1,
4: Destarko, R,
3: esto es KR1,
4: Toek, Tečka, R, Tečka, Jedna,
3: Destarko, R, Is she K, this is K, R.